0: aku da dugu daya a Zangon FM.
1: Mukan tattauna a cikin harshen Hausa zalla. Sabon salo
2: da babu irinsa.
1: Mita 93.1 Arewa Radio a Zangon FM.

sai kuma dan tunku a nasa bangaren tare da Galadima Sani sai suka aike wa dukkanin garuruwan Hausawa wannan zai suka yi tawaye da sauran masu hamayya domin su ba su goyen baya inda kuma suka samu goyen bayan su daga nan sai bangaren mayakan suka hada kauye kan dan Zabuwa da kuma mazan gudu inda aka yi wata irin mummunar kwafsawa ta katilan makatula inda kuma aka fi wa dakarun kanawa barna ta rayuka da dukiyoyi masu yawan gaske a wannan lokaci ne dai aka kashe manyan malamai mahaddata irin su mallan Hafizu Muhammadu Gwani tare da kama fursunonin yaƙi masu yawan gaske bayan an fafari dakarun sarkin dawaki Ali Dan Ja Oje daga nan sai dakarun dan tunku suka ci gaba da dannawa bayan ya samu labarin cewa sarkin Baidan Bazau ya nufi ungwaggo da nufin karbe ta nan da nan dakarun dan tunku suka mamaye garin sannan suka ci gaba da dannawa har zuwa garin Fage kusa da kofar birnin Kano daga tun daga kunci dake arewa maso yammaci zuwa Sankara da Sabon Gari dake arewa maso gabashi zigsan fada hannun mayakan dan tunku tare da gaimakon dan sarkin Fulanin Sankara wannan dai nasara da dan tunku ya samu akan dakarun dabo ta sa wasu sarakunan Fulani masu yawa suka goyi bayan sa ta hanyar daukar makamai domin kawar da Ibrahim Dabo daga kan sarauta wannan lamari yayi matukar haddasa tsoro da rudani a kasar Kano baki daya haka sai sarki Ibrahim Dabo ya daura damara da kansa ya fita daga dakarun sa zuwa gindin dutsen Dala inda ya yi sansani na wani dan lokaci sannan ya rarraba mayakansa zuwa sassa daban-daban wadanda ke tawaye kamar su karaye jijitar jirima da kuma rano kuma tun daga wannan lokaci ne ake yi wa Ibrahim Dabo kirari da mai sansani a gindin Dala to da farko dai sai ya fara tura sarkin dawaki mai tuta mani zuwa karaye inda ya murkushe tawayen da Hausawa suka yi tare da mayar da shugaban Fulani Sula na Doyi kan karagar mulkin karaye shi kuma sarki Dabo da dakarunsa suka tunkari rano inda can ma Hausawan garin suka yi wa shugaban su Bafulatani tawaye aka murkushe su aka mayar da shugaban daga nan sai ya wuce birnin Kudu inda shugaban garin mai suna Danguri wanda yake Bahaushe ne ya tsere zuwa kasar Ningi tare da jama'ar sa daga sai Dabo ya nada wani Bafulatani mai suna Sulaimanu a matsayin shugaba to amma bayan wani dan lokaci sai Danguri ya dawo inda mutanen garin suka yi wa Sulaimanu tawaye suka sake mayar da Danguri to sai da sarki Dabo ya nemi taimakon sarkin Dutse Musa sannan suka sake korarsa zuwa kasar Ningi daga nan sai Dabo ya sake shirye mayakansa ya tunkari arewa maso yammaci zuwa Jerima Gasakole Santalmawa jijitar garin Giginya wanda ke Babura Dugurawa Kunya Gezawa Gwarji Dan Bakoshi Faragai da sauransu inda duk kuma ya samu nasara a kansu amma a garin Sankara ta kasar Ringin dakarun sarki sun gamu da cika su matuƙa daga wurin dakarun haɗin gwiwar 'yan adawa bisa jagorancin Ardahun Turɓe har sai da sarki Dabo ya nemi taimakon sarakunan Katsina Daura da Zaria kafin ya samu nasarar murƙushe su inda aka kame matansu da yaransu masu yawa a matsayin fursunonin yaƙi.